0: Pobia menina and yahi. Sina yesu dimu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Menyasi. Sina yesu dimu. Kananima. Abu bom se jato. Pobia menina. Sina yesu dimu. A kananimo. So abu bom. Abu bom. Abu bom.
1: Jesus.